Narok kenai tunggu him di toke ni reca mungni panda monoronjuni narok ojarau kenai tunggu ni dil mangge mur toke ni belai nok kenai totok reca mung ingke ojarau hai na hai o toke ni natai tang sher reca mung kenai layan suno negam tai alkayak nukni korango kini narok ni bagai ojarau o kenai totok reca mung.

Ojarawo, sung hanu hai kanalai frana, hero tokenina tai tangsara chamung, rachamungo korang reka, lata mangesker, tai manuhar, rachamuni kong thai, piar karne wale, genarokni bagai, ojarawo, okna tatu rachamung, hero tokenina.

0: Baik, Batar.
1: Salah.
0: Batar.
1: Hei.
0: Oh, botol itu atau kau nangir lah ya?
1: Tapi, jangan main isik. Menurutku.
0: Dong, kai. Aku tadi. Ngeri dari Tasha. Neng kai neng lain tang lain ya?
1: Neng, neng rade.
0: Ini sangung kai. Belengan cakap Batar.
1: Sengkai bapak Batar ka?
0: Daktar sama kaya. Mantak kai.